se sabre nyum ni twagu a yesune ka se besore anopano wotwe nya betesa wo nya betesa wanfa mfiri sura mawa timi nya kura yesia